Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manapun Hari, kami cukupkan serangkaian lagu-lagu bernuansa, lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda di Minggu pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyatu dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Manapun Hari untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan secara langsung dari gereja GKI Evangelis.

Kasih setiamu mengiringi kami, tetapi kami membalasnya dengan tindakan sikap-sikap yang justru mempermalukan Engkau. Kami sadar betapa berdosanya kami ya Bapa, dengan pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Sesama kami, kami cederai, relasi kami, kami rusak. Dan begitu banyak hal yang kami lakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu bagi kami. Sebab kami juga sadar bahwa pada kami sendiri tidak ada kekuatan apa-apa untuk melepaskan diri kami dari dosa pelanggaran ini. Hanya dengan berbalik kepada-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa kami, kami pasti mendapat pengampunan-Mu. Itulah sebabnya kami bermohon Bapa, ampunilah kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku. Rohani 136 ayat yang pertama.

Saudara jemaat Tuhan, kepada kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengaku akan salah dosa kita, serta menyesalinya dan mau diubahkan oleh Tuhan, kepada saudara selaku hamba Yesus Kristus saya mengabarkan, ada keselamatan dan pengampunan dari Allah. Terimalah sabda selamat dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita rahmat pengampunan dari Allah. Kita aminkan dengan ayatnya yang keempat dari Yohanes 136, di dalam mata Yesus.

Saya jemput saudara berdiri. Marilah dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohani 4 ayatnya yang keempat, kita lakukan bersama.

Dipersilakan duduk. Vokal grup Genesis, disilakan untuk memuji Tuhan. Vokal grup Genesis.

persekutuan dengan engkau, juga sesama kami. Kami percaya bahwa engkau melawat kami dan kami beroleh kasih karunia untuk mengalami perjumpaan dengan engkau di saat ini. Penuhi kami, kuasai kami, penuhi tempat ini dengan kuasa rohmu yang kudus. Layakkan dan mampukan kami untuk mendengarkan suaramu ya Bapa, menerimanya dan memahami serta memberlakukannya dalam hidup kami. Bapa bicara kepada kami semua, baik hamba yang memberitakannya, jemaatmu yang mendengarkan. Kami semua boleh mendengar dari isi hati Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan bagi kita di minggu pagi hari ini secara sinodal itu terambil dari dalam Perjanjian Lama Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Ester pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Mari saudara dengarkan sabda Tuhan. Ester pasal 2 ayat 19 hingga 23 di bawah judul Mordekai mengetahui persengkokolan. Ketika anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati, lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai, dan ia memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ester lalu menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikian bagian firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan serta menghidupinya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, shalom. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Saudara, saya percaya bahwa saudara ada di sini oleh karena pertolongan Tuhan. Saya berharap saudara tidak merasa ini sebuah kebetulan. Saudara ambil bagian dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Saya berharap seperti itu dan saya yakin bahwa saudara juga memiliki pengharapan yang sama bahwa tidak kebetulan kita ada di sini. Tuhan menuntun kita ada di sini oleh karena ia mengasihi kita dan mau terus menuntun kehidupan kita dalam hari-hari hidup yang ia sediakan bagi kita sekalian. Jadi intinya tidak kebetulan saudara di sini. Seperti halnya juga tidak kebetulan saudara ada posisi saudara di mana saudara ditempatkan hari ini. Tidak kebetulan juga saudara ada di tengah keluarga-keluarga saudara. Saudara hadir dan lahir di tengah keluarga-keluarga itu bukan sebuah kebetulan belaka. Kesadaran ini penting bagi kita sekalian, sebab kesadaran seperti ini

mendorong kesadaran akan tanggung jawab. Juga mendorong kesadaran kita akan kontribusi apa yang kita beri. Kita tidak sendiri, saudara. Kita berrelasi dengan yang lain. Pemahaman akan relasi ini menjadi penting. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, juga memiliki hubungan dengan sesama. Ada relasi antara kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kita ada di negara, kita ada di bangsa, kita dalam satu lingkup masyarakat bersama, tetap juga di dalamnya ada lingkup terkecil sampai pada keluarga-keluarga kita. Dan sekali lagi, itu bukan kebetulan. Pada masing-masing kapasitas kita, percayalah bahwa ada tanggung jawab, ada panggilan yang Tuhan beri kepada kita. Di situ, apapun status, apapun kapasitas kita di situ. Karena keberadaan kita itu berdampak pada yang lain, berdampak pada keluarga, dan keluarga kita akan berdampak pada lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Semuanya pasti memang ini ada kausalitas di situ. Dan saudara-saudara, kita juga bersyukur ada di negara Indonesia hari ini. Bangga karena negara ini bukan hanya negara yang besar, kaya akan segala hal, tetapi juga negara yang, atau boleh dikatakan dalam pandangan, dalam perspektif masyarakat dunia, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki tingkat religiositas tinggi. Memiliki religiositas yang tinggi, ini luar biasa. Pengakuan terhadap agama-agama ada. Perayaan-perayaan atau ritual-ritual keagamaan luar biasa kalau bilang orang Indonesia. Dan setiap agama. Orang Kristen, kita sekalian selaku orang percaya juga, kita punya banyak hal yang memperlihatkan aspek religiositas kita. Sebagai bangsa yang religius, yang mengakui adanya Tuhan, yang memberi kebebasan-kebebasan ini. Tapi saya mau sampaikan, saudara, bangsa yang religius itu belum tentu bangsa itu memiliki tingkat spiritualitas. Religiositas itu tidak sama dengan spiritualitas. Atau kalau saya mau membahasakannya dengan bahasa yang sedikit berbeda, religiositas itu lebih memberi tekanan, dan ini frasa, ini kalimat, ini kata-kata, dan hal-hal yang lebih berkenaan kepada pemahaman kita kepada Allah, kepada Tuhan. Sementara aspek spiritualitas itu lebih pada bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Label kita, identitas kita sebagai orang Kristen, ya, jelas. Setiap KTP harus mencantumkan itu, agamanya apa. Identitas kita ada. Tapi kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita itu belum tentu menggambarkan identitas kita sebagai orang Kristen. Terlalu banyak di dalam bangsa ini yang mengenal Tuhan dalam konteks, dalam hal ini memahami Tuhan. Tuhan yang saya percaya itu Tuhan seperti ini. Tuhan yang saya pahami itu ini. Ini Tuhan yang saya pahami. Tetapi apakah Tuhan yang saya pahami itu adalah Tuhan yang saya alami? Tidak sama. Kita bisa hanya memahami Tuhan. Tapi kita belum tentu mengalaminya di dalam hidup. Oleh karena itu memang perlu ada koreksi terhadap kehidupan religiositas kita. Karena kalau itu yang kita kedepankan, maka ritual, rutinitas, peribadatan, kehidupan-kehidupan, tradisi-tradisi, perayaan-perayaan itu yang dikedepankan. Dan terlihat ya, ini orang Kristen, ini statusnya ini, identitasnya ini, dia beribadah tiap minggu. Tetapi impact, dampak dari keyakinannya kepada Tuhan itu
tidak diejawantahkan dalam kehidupannya, dalam relasinya, dalam membangun hubungan dengan orang lain, dalam membangun kekerabatan, dalam membangun dalam tanggung jawab tugas dan kerjanya, begitu. Itu sebuah perenungan penting bagi setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, saya ingin kembali kita memperhatikan apa sih yang mau dibicarakan dalam teks kitab Ester itu. Memang singkat ketika kita lihat tadi ada Ester 2 ayat 19-23. Yang mungkin kalau kita membaca secara biasa ini ada catatan sejarah berupa informasi terkait dengan ini. Tapi kalau kita menelisik, membaca secara keseluruhan dari kitab Ester itu, kita memahami bagaimana campur tangan Allah dalam sejarah. Bagaimana kerja dan pemeliharaan Allah bagi umat itu dengan cara-cara yang adikodrati, yang di luar pemahaman manusia itu, bisa terjadi kalau secara keseluruhan kita membaca kitab Ester. Sudah tahu, kitab Ester ini dia dalam konteks yang ada ini di zamannya itu, ini Persia ini punya cakupan pemerintahan yang luas sekali, mulai dari Sungai Hindus di Pakistan sampai dengan di daerah Sudan hari ini, di Nil Hulu, bagian Hulu. Itu wilayah kerajaan Persia yang begitu besar. Di bawah kepemimpinan, kalau dalam konteks Ester pada surat kitab Ester pada saat ini, itu di bawah Raja Ahasveros. Ahasveros itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut begitu. Tapi kalau dalam bahasa Yunani yang lebih dikenal itu Xerxes. Kita tahu itu ya, nama itu Xerxes. Dalam pemerintahan itu ada 127 provinsi di dalam kerajaan Persia yang besar itu. Di bawah pemerintahan Kaisar, Raja Ahasveros itu yang dibacakan dalam teks kita. Di situ tinggal orang Yahudi. Memang peristiwa ini itu terjadi.

di bawah pemerintahan Ahasuerus itu, bagaimana situasi-situasi, kondisi-kondisi mereka alami. Dan di tengah-tengah situasi itu, setiap orang diberi peran. Setiap orang tidak secara kebetulan ada di situ, tetapi diberi peran. Ada tanggung jawab, baik secara pribadi dirinya, tetapi juga bagi kaumnya, keluarga dan bangsanya itu. Kita juga tahu persis bagaimana kemudian proses. Saya berharap sekali sebagai orang Kristen kita rajin membaca Alkitab. Lalu kita mulai mengerti ini bagian ini bagian ini. Jadi kemudian dalam keadaan seperti itu, kita tahu persis juga bagaimana Esther kemudian muncul sebagai tokoh di situ. Itu proses yang kemudian bukan sekedar nasib tanpa intervensi ilahi. Saudara ada hari ini juga bukan sekedar nasib tanpa intervensi ilahi. Esther berproses dalam bagian itu. Dan bagaimana Tuhan ikut bekerja di dalam bagian itu. Kitab ini tidak menyebutkan dalam kitab Esther itu ada dua kitab. Selain Kidung Agung, juga Esther itu tidak menyebutkan nama Allah atau Yehova. Tetapi narasi-narasi yang dibangun di dalamnya itu memperlihatkan kerja-kerja ilahi. Dan bagaimana proses Esther sampai pada kedudukannya, kita tahu persis itu. Dan bagaimana dia dari bawah di bawah asuhan Mordekhai pamannya itu kemudian mendapat posisi sampai menjadi seorang ratu menggantikan Wasti. Setelah 4 tahun Ahasuerus mengeluarkan atau mengusir atau memutuskan Wasti, Esther telah menjadi pilihan itu. Dengan proses yang saya boleh sebut itu tidak bisa tanpa intervensi ilahi. Dalam posisi itu, apa peran Esther untuk umat pilihan Tuhan? Apa tanggung jawabnya? Lalu apa Mordekhai perannya? Kita baca dalam pembacaan ini bahwa Mordekhai duduk di pintu gerbang sebagai penjaga pintu gerbang. Mungkin anggapan kita ini kedudukan yang rendah, kecil, biasa di depan. Padahal perannya besar terhadap Esther sehingga mendudukan Esther juga sebagai ratu. Tapi dia tidak iri pada kedudukan Esther. Dia tidak minta diposisikan. Esther juga dalam posisi itu lebih berhati-hati. Mereka tahu diri siapa mereka. Mordekhai ada di sana. Saya mau sedikit bernarasi soal bagian ini. Dan dalam pembacaan kita di situ dikatakan bagaimana kemudian informasi yang diberikan oleh Mordekhai pada posisinya itu sebagai penjaga gerbang itu berdampak besar terhadap keselamatan raja. Dan kemudian oleh karena perkara itu, kepercayaan itu diberikan. Dan kalau kita ikut terus pembacaan pada pasal-pasal selanjutnya dari kitab yang kita baca ini, kita lihat bagaimana kemudian peran itu Mordekhai kemudian diangkat. Dan kemudian kepercayaan diberikan. Dan pada titik itu Tuhan dipermuliakan oleh orang-orang yang lain. Dan pada kelanjutan-kelanjutannya itu bagaimana kemudian dari orang-orang yang tidak secara kebetulan itu berkontribusi bagi keselamatan umat. Sehingga bangsa Israel itu terluput dari genosida pada waktu itu. Yang direncanakan oleh Haman. Jadi ada peran setiap orang. Dan tidak secara kebetulan setiap orang ada pada posisinya. Apa kontribusinya bagi hidup ini?

kontribusinya bagi keluarga? Apa kontribusinya bagi bangsa dan negara? Apa kontribusinya bagi institusi di mana dia ada? Apa kontribusinya bagi masyarakat ini? Dan apa kontribusinya bagi alam? Sebab kita memiliki persaudaraan semesta. Dan kita mesti mengambil peran pada setiap posisi di mana kita ada. Bukan pada posisi itu kemudian, kalau kita mau berpikir, Mordekai menjadi iri juga kepada Esther. Dia punya peran paling besar, tapi dia hanya ditempatkan sebagai penjaga di gerbang. Nah, kenapa bagian ini saya mau memperlihatkannya kepada kita? Oleh karena dalam teks ini juga memberi ini satu, ada semacam POV begitu, point of view dalam teks ini, yang memperlihatkan juga aspek keberdosaan dari sikap iri hati yang ada di situ. Kan kita baca tadi, toh Biktan dan Teres kemudian iri, dan kemudian mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Karena dari hati itu ada sesuatu yang tidak puas pada posisinya, yang tidak puas pada apa yang telah Tuhan berikan, yang tidak puas pada keberadaannya itu, dan dia tidak melihat Tuhan di sana, dia tidak mengalami Tuhan di situ, dan dia mulai di dalam kuasa yang lain, dan kemudian merencanakan malapetaka, merencanakan hal yang lain. Ya toh, kalau sesuatu dari hati itu, ada iri hati di dalam, ada kecemburuan di dalam hati, dia akan melahirkan tindakan. Ada kata-kata bijak yang bilang begitu toh, kata-kata yang baik, dia bilang begini. Dan karena itu hati jadi pusat kehidupan dan hati perlu dijaga. Ada kata bijak bilang begini, jaga hatimu karena akan menjadi kata-katamu begitu. Hati dan pikiran itu, hati menjadi pusat dari pemikiran, keinginan dan tindakan. Jaga hatimu karena akan menjadi kata-katamu, jaga kata-katamu karena akan menjadi tindakanmu. Jaga tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu, jaga kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu karena akan menghancurkanmu, gitu. Jadi ketika itu muncul di dalam, susah. Dia punya akibat itu besar. Dia merencanakan yang jahat terhadap orang yang lain, malah dia dihukum oleh karena rencana yang jahat itu. Ini yang kita belajar. Kita bersyukur untuk keadaan kita. Kita sadari bahwa bukan kebetulan kita ada di sini. Ada rencana Tuhan bagi kita di sini. Mungkin hari ini saudara tidak punya kedudukan yang besar. Hanya sebagai penjaga gerbang kecil. Tapi telah berkontribusi pada sesuatu yang besar bagi banyak orang. Mungkin hari ini saudara tidak punya keadaan yang baik-baik begitu. Tapi perlu ada kesadaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berperkara dalam apapun keadaan kita dan tidak kebetulan kita ada dalam situasi itu. Karena ada rancangan-rancangan baik Tuhan di sini. Saudara perhatikan, dalam hampir sebulan ini, teks-teks secara sinodal yang kita renungkan bersama itu lebih banyak bicara tentang apa? Halo, puji Tuhan. Ya, satu bulan penuh kita bicara tentang hikmat. Yang landasan utamanya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat dari Tuhan itu menolong kita. Saudara tahu bahwa hikmat itu diperlukan agar kecerdasan itu dipandu untuk kebaikan bersama. Kita cerdas. IQ kita baik. Ada kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan emosi, IQ. Dan di antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi juga ada kecerdasan namanya
eski spiritual, kecerdasan spiritual. Disinilah saluran hikmat itu. Dan kalau kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita dapat memandu kecerdasan-kecerdasan itu untuk kebaikan bersama. Dan posisi kita itu yang ditolong oleh hikmat Tuhan supaya kita berkontribusi pada kebaikan bersama. Perlu menyadari ini, bahwa kita dipanggil dalam apapun kapasitas kita supaya kita menjadi berkat. Bagi penyelamatan, bagi kebaikan bersama. Karena relasi kita dengan yang lain, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan semesta alam ini. Sayangnya, kita tidak usah bicara orang yang lain, kita bicara kita. Seringkali kita mengabaikan ini, kita melupakan ini, kita lebih pada hal-hal yang, kita lebih fokus pada hal yang lain dibandingkan panggilan ilahi bagi kita. Lalu kita mengabaikan relasi-relasi kita, terutama dengan Tuhan, juga dengan sesama, juga dengan alam. Wujudnya apa? Wujudnya adalah pengabaian-pengabaian terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap sesama. Pengabaian-pengabaian terhadap pelestarian alam. Itu bisa terjadi karena kita lupa diri di sini. Lupa akan tanggung jawab kita untuk memelihara relasi kita dalam keharmonisan untuk kemuliaan. Hari ini kalau kita ikuti berita, cukup sedih. Kekerasan-kekerasan terjadi. Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga ada. Kata-kata kita yang membunuh sesama kita. Oleh karena kebencian, oleh karena iri hati. Kita saling menghajar, menghasut, memfitnah. Tetap juga kekerasan-kekerasan fisik seolah-olah manusia tidak punya nilai lagi. Disitulah kita mempermalukan Tuhan. Saudara tahu, pelanggaran hak asasi manusia memperlihatkan juga ketidak menghargai atau ayat. Memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Penghancuran terhadap alam ini juga adalah wujud dari sikap tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Relasi-relasi ini dirusak. Karena orientasi kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Lalu melihat diri sendiri, tertutup dengan diri sendiri, tidak melihat kebutuhan akan kebaikan banyak orang. Saudara, maaf ini panjang sedikit ya. Tidak apa-apa toh. Ya, kita mau belajar bagian ini baik. Kenapa satu bulan ini kita belajar tentang hikmat, maka hikmat harus bermuara pada tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Tuhan pada posisinya masing-masing. Kita akan menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, Esther menjadi contohnya dan Mordekai. Menjadi right man in the right place in the right time. Right man in the right place in the right time. Orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dan pada saat yang sama kita tidak menjadi orang yang menutup diri, tertutup untuk tindakan kebaikan dan kebenaran. Kejahatan itu terjadi oleh karena orang baik berpangku tangan. Banyak kali terjadi begitu. Kenapa kita tidak ambil peran? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, kesadaran ini menjadi penting dan kita belajar dari teks ini di saat ini untuk mengerti panggilan pada kita masing-masing dari Tuhan kepada kita sekalian. Dan menyadari bahwa Tuhan juga bekerja dan melakukan intervensi dalam hidup kita. Dan tidak hanya karena nasib,
tanpa intervensi ilahi. Mari kita mempermuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Kalau dalam kaitannya dengan relasi yang saya sebutkan tadi, saudara dengar. Tuhan itu dipermuliakan di tempat di mana kemanusiaan itu dihormati. Di tempat di mana kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Hari ini kan terjadi begitu karena iri yang ini dalam teks ini tadi, Bigtan dan Teres itu terjadi karena itu. Ketidaksukaan, ketidaksenangan, tidak puas pada posisi, tidak puas pada keadaan, tidak puas pada segala sesuatu. Dan tidak mengalami Tuhan di dalam. Jadi orang beragama memiliki religiositas, tapi tidak spiritualit. Jadi kita kemudian sulit berbagi kebaikan. Hal-hal yang kecil saja. Sebagai contoh, toh, orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia tidak buang sampah sembarang. Itu contoh kecil. Dia tahu dia tidak boleh memperbudak orang lain. Dia tahu dia punya relasi dengan alam ini harus terjaga. Dia tahu relasinya dengan orang lain harus dirawat. Contoh kecil. Tapi kalau kita ini disebut orang beragama, punya religiositas, tapi hal-hal seperti itu tidak kita lakukan. Kebaikan-kebaikan, menolong orang lain yang tiba-tiba membutuhkan, kita memerlukan dukungan. Ini tindakan iman. Ini sikap iman. Ini rohani. Ini spiritualitas kita baik. Dan di situ kita mempermuliakan Tuhan. Mereka yang mengambil peran untuk mempermuliakan Tuhan, melakukan tindakan kebaikan bagi banyak orang. Esther mengambil peran untuk melakukan tindakan kebaikan bagi banyak orang. Hari ini, saudara tidak kebetulan ada di tengah keluarga, berkontribusilah, ambil peran untuk kebaikan dalam keluargamu itu. Hari ini, saudara tidak kebetulan ada di dalam persekutuan jemaat ini, berkontribusilah untuk kebaikan bersama kita di sini. Saudara ada pada kedudukan saudara, pada jabatan saudara, pada kapasitas saudara. Apa kontribusi saudara untuk kemanusiaan, untuk merawat persaudaraan semesta kita, untuk merawat kehidupan bersama orang lain? Apa kontribusi saudara untuk persekutuan jemaat Tuhan ini? Ini status kita sebagai umat pilihan Allah. Jadi umat kita tahu diri siapa kita itu penting toh, karena itu yang Merdeka ingatkan Esther, kau tahu supaya jangan lupa itu. Kalau status kita itu jelas toh, orang percaya yang mempercayakan diri pada Tuhan, maka hidup menurut maksud dan kehendak Tuhan. Hidupilah kehendaknya di dalam hidupmu apapun kapasitasmu. Tidak kebetulan saudara ada di situ. Tuhan memberkati saudara.

vocal group atau solo ya, Gerbang Indah. Apa? Solo ya.

Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi persembahan-persembahan syukur kita yang telah kita siapkan, diperuntukkan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari Rohani 132, ayat pertama dan seterusnya, mengiringi persembahan syukur kita. Dan baiklah kita juga mendengarkan nasihat firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu bakal.

Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita hendak berdoa dalam syafaat kita, sekaligus menyerahkan juga persembahan syukur kita. Saya mohon keluarga Bapak Martinus Kadun yang membawa anak kekasih dalam rumah Tuhan di saat ini, anak kekasih Albert Keliduan Kadun, untuk berdiri. Ya.

panggilan Tuhan, dan kami boleh melakukan tanggung jawab kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, pengetahuan, segala kecukupan dalam hidup kami. Teristimewa nafas hidup dan keselamatan ini. Terima kasih Bapa. Kami bawa serta ungkapan syukur, baik secara pribadi dari masing-masing jemaat Tuhan ini, yang mereka nyatakan dengan uluran tangan ke dalam tangguk-tangguk persembahan, peti-peti persembahan yang ada. Kiranya diberkatilah setiap mereka di dalam pergumulan hidup, dalam tugas dan kerja, usaha dan pencaharian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa di saat ini, bersama dengan keluarga Bapa Martinus Kadun, kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, anak kekasih Albert Keliduan Kadun, Engkau anugerahkan di tengah keluarga, hadir di tengah keluarga, menjadi bagian di dalam keluarga, di dalam berkat-Mu kiranya ia dipelihara. Hari ini anak ini boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan, diberkatilah kiranya anak kekasih ini bertumbuh bertambah di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Berkati pula orang tua dan semua yang menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga bersama dengan keluarga di Rayon 4 yang memberi persepuluhan, dan juga ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan keluarga tiap-tiap hari. Kami bersama dengan Bapak Isaac L. yang memberikan persepuluhan, juga membawa serta hidup dan pergumulan teristimewa. Mohon berkat-Mu atas kehidupan kedua orang tua, kiranya diberkati dengan kesehatan dalam berkat Tuhan sendiri, juga pendidikan anak-anak, juga tugas dan kerja keluarga tiap-tiap saat. Diberkatilah kiranya ya Tuhan keluarga kekasih ini. Kami juga berdoa bersama satu ibu yang memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan tiap hari. Tuhan memberkati ibu kekasih. Juga ibu Vivi M. yang memberikan persepuluhan, diberkatilah kiranya ibu kekasih. Kami berdoa mengucap syukur bersama dengan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama yang memberi persembahan persepuluhan. Juga seorang pemuda di Rayon 5 yang juga mengucap syukur oleh karena pertambahan usia yang ke-23 tanggal 6 Juli 2026 oleh kasih dan berkat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa memberkati saudara kekasih ini. Kami mengucap syukur bersama anak Quincy Pangau yang memberikan ucapan syukur untuk pertambahan usia yang ke-8 pada tanggal 3 Juli 2026. Tuhan memberkati anak kekasih, ya boleh bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan, dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Bersama jemaat kami berdoa untuk Mama Janda Mambraku Mambiu di Rayon 5. Boleh mengucap syukur dan bergumul, mohon pertolongan Tuhan agar cepat pulih dan sehat, dan dijauhkan dari segala macam hal yang mengganggu kehidupannya. Tuhan memberkati Mama kekasih ini. Terima kasih Bapa di sorga, satu keluarga tidak menyebutkan nama, mereka juga memberi persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih ini. Kami bersama keluarga Tambunan yang memberikan persepuluhan, Tuhan memberkati keluarga kekasih. Kami juga berdoa menyerahkan satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan keluarga kekasih ini. Bersama keluarga Jesse Burian, sebagai jemaat Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kekasih ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama dengan keluarga Musa Hetapi Kawengian, memberikan persepuluhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapa kekasih dalam segala pergumulan hidup, usaha dan pencaharian mereka. Kami mengucap syukur bersama seorang di Rayon 4 yang memberi persepuluhan dari hasil jualannya. Segala yang ia kerjakan, ia tahu Tuhan ada bersamanya dan memberkatinya dalam segala usahanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk satu keluarga yang memberi persepuluhan yang tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati keluarga kekasih ini. Bersama seorang pemudi di Rayon 1, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang diterima. Tuhan terus memberkati pemudi kekasih ini. Bersama Oma Koshe Poseratu, kami memberi

membawa serta kehidupan, memakai kasih yang memberikan persepuluhan dan bergumul dalam kehidupan. Kami berdoa, Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan kuatkan, sehatkan bersama anak-anak cucu, cece dalam pertumbuhan serta kehidupan keluarga besar Posratu. Tuhan memberkati. Bersama keluarga Samuel Aronggear, kami mengucap syukur dan keluarga boleh memberi persepuluhan. Tuhan memberkati keluarga kekasih di tengah tugas dan kerja. Bersama saudari Ani Tangdiaga, kami mengucap syukur atas pertambahan usia pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Tuhan memberkati saudari kekasih, bertumbuh bertambah di dalam Tuhan dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami berdoa mengucap syukur bersama saudara Marcelo Data yang memberi persepuluhan. Tuhan memberkati saudara kekasih dalam pergumulan hidup, kerja, dan pencahariannya. Bersama keluarga Lukas Barias, kami juga menyatakan ungkapan syukur pada Tuhan, mendoakan keluarga kekasih untuk pertambahan usia bagi anak Chelsea Barias yang ke-15 tahun. Tuhan memberkati anak kekasih di dalam segala keberadaannya bersama keluarga. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau yang kenal diri kami sekalian dalam segenap ungkapan syukur hidup dan pergumulan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga dan persekutuan jemaat Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan ini, para hambamu baik pendeta bersama keluarga, tetapi juga para penatua syamas bersama keluarga, para pengasuh sekolah minggu, badan-badan pelayan unsur yang ada, panitia-panitia BPPG di dalam jemaat, semua unit-unit pelayanan yang ada di dalam jemaat, semua yang terlibat dalam melayani Tuhan di tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan setiap mereka. Kami berdoa, biarlah setiap mereka yang sedang bergumul dalam kesakitan di jamaah dipulihkan oleh Tuhan. Bergumul dalam tekanan-tekanan secara ekonomi, sosial, dan semua hal yang mereka alami dalam hidup, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, persekutuan jemaat GKI Efrata Wosi kiranya terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Gerejamu dari arah jemaat-jemaat, klasis dan sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua juga kiranya diberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah

di negeri ini, secara khusus di tanah Papua, di dalam kekerasan yang terjadi di berbagai tempat, di beberapa tempat secara khusus, kami mohon belas kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah itu memulihkan keadaan. Biarlah tertolong setiap orang yang sedang ada dalam kesulitan dan penderitaan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan setiap pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu berperkara atas kehidupan setiap pribadi dalam kehendak bebasmu, dalam kebenaranmu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pemerintah Provinsi Papua Barat, para pemimpin kami di sini, Tuhan berkati di kabupaten, baik. Juga Tuhan memberkati baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bersama seluruh jajaran, semua yang ada dalam pemerintahan, juga masyarakat adat, para pemimpin, pemuka adat, pemuka masyarakat, para tokoh-tokoh yang ada, Tuhan juga menolong supaya bersinergi bersama untuk melakukan hal-hal yang menjadi perlu bagi masyarakat banyak ini. Terima kasih Bapa di sorga, janda duda yatim piatu, orang-orang lanjut usia, saudara-saudara, orang tua kekasih kami, Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami, pergumulan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi dari Rohani 173 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri.

Saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau

Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah hadir dan mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sadrak Simbiak, STH yang telah melayani kita. Terima kasih juga kepada semua majelis yang bertugas. Terima kasih kepada pemain keyboard, operator multimedia dan soundman, serta security dan kostor. Majelis dan Bapak Pendeta, dimohon kesediaannya untuk berdiri di depan untuk menerima jabatan tangan buat dari jemaat kita yang akan kembali ke rumah tangga mereka. Dan akhirnya PHMJ, pelayan firman, penatua dan syamas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu kerja yang baru, Tuhan Yesus memberkati.

Pemirsa, setiap kelompok etnik yang mendiami muka bumi ini memiliki kebudayaan di mana di dalamnya terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang dapat memberikan ciri khas dari setiap etnik tersebut. Orang Papua merupakan salah satu panggilan bagi suku-suku bangsa yang mendiami tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Orang Papua terdiri dari kurang lebih 254 etnik atau suku bangsa. Jumlah etnik atau suku bangsa dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem religi dan kesenian tradisional orang Papua terdiri dari keanekaragaman dan bentuk dan ciri khas masing-masing.

Kabupaten Biak Numfor, bagian dari Provinsi Papua, merupakan satu wilayah yang memiliki beragam budaya. Di Kabupaten Biak sendiri ada dua pulau besar yang termasuk di dalamnya, yakni Kabupaten Biak Numfor, yakni Pulau Biak dan Numfor, serta dikelilingi beberapa pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor yang beribu kota di Biak merupakan pulau yang terletak di sebelah utara daratan Pulau Papua pada titik 0 derajat 55 hingga 1 derajat 27 lintang selatan dan 134 derajat 47 hingga 136 bujur timur dengan luas wilayah 2.269,84 meter persegi dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Masyarakat Biak sendiri memiliki salah satu budaya yang disebut dengan wor. Dalam kebudayaan orang Biak, wor sendiri dipandang dari dua sisi, yakni tradisi wor sebagai upacara adat dan wor sebagai nyanyian adat yang biasa disebut juga daug.

Wor sebagai upacara adat mengandung suatu makna atau lima simbol dalam kehidupan orang Biak. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan Sang Pencipta, hubungan mereka dengan sesamanya, dan hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Dalam tradisi religi bagi masyarakat Biak, Wor dianggap satu upacara sakral. Wor sendiri berfungsi melindungi seseorang individu dalam momen peralihan peran sosialnya. Dari saat ia lahir, hidup, hingga mati, ada ungkapan tradisional orang Biak mengatakan, "Enggo Wor Baido Nari Go Wor." Artinya, kalau kita tidak menyanyi, kita akan mati.

0: Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa war merupakan jaminan kepastian dan kelestarian hidup bagi orang Biak Numfor. Fungsi war dalam kebudayaan orang Biak sebagai media komunikasi, media pendidikan tradisional, sebagai media kontrol sosial, juga sebagai sastra monumental, dan sebagai alat legitimasi politik tradisional, dan media hiburan berupa alat-alat musik pengiring war Biak. Yang paling dominan adalah serep atau tifa. Dialek lain menyebutnya kandip. Alat ini lebih banyak digunakan dalam pesta yang dilaksanakan di darat, di halaman rumah, di rumah, atau di panggung kayu. Tifa Biak sendiri terbuat dari kayu-kayu khusus yang ditutupi dengan kulit soa-soa atau biayok.
1: Sangat senang ya, karena ini masih hidup. Dan war ini dia nyanyikan, dan dia bilang, ya saya sudah itu. Orang di mana saja dia bilang, sebut war, ya war Biak kami punya. Ya begitu, jadi ada identitas suku Biak, tidak ada daerah lain. War ini hanya Biak. Daerah lain punya ada, tapi itu preferensinya lain dengan dia punya cara lain, sesuai dengan budayanya. Kalau war itu Biak, jadi orang bilang war, Biak.

0: tepatnya di kampung Yewures, distrik Kota. Sebelum diantar, rambut mempelai calon pengantin wanita dihiasi dengan asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan. Kemudian sejak orang Biak mengenal sistem pemerintah modern, puluhan tahun lalu hiasan calon pengantin dijepitkan beberapa lembar uang oleh para kerabatnya sebagai suatu simbol status sosial. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki bahwa kondisi keluarga mempelai wanita bukanlah keluarga yang tidak mampu. Namun status sosial mereka bisa diandalkan dalam keluarga yang nanti saatnya berkeluarga tidak dipandang lagi oleh keluarga pihak laki-laki ataupun pihak suami. Hal tersebut berlaku dengan peralatan rumah tangga yang dibawa biasanya dalam momen seperti ini. Mempelai wanita sambil mengunyah pinang saat mempersiapkan dan selanjutnya siap diarak. Mengunyah pinang bertujuan agar giginya kuat dan tidak berbau. Sedangkan di dalam keluarga besar calon laki-laki dihiasi dengan asisong atau mahkota kepala untuk laki-laki serta sebagai peralatan rumah tangga dan tikar perkawinan yang telah disiapkan oleh calon mempelai laki-laki.
1: Semakin banyak harta yang diberikan, semakin tinggi nilai dari perempuan ini, nilai adatnya. Kata orang sini bahwa dia sulit untuk ditampar. Sulit sekali untuk ditampar, karena dia perempuan Biak sejati. Mas kawin besarnya, atau war, orang dikenal dengan war. War itu berarti satu upacara terbesar. Dan upacara terbesar ini bisa dilakukan ketika sudah ada kehadiran anak. Nah, berarti sempurnalah sebuah upacara dari sang suami dan perempuan. Jadi hari ini apa yang kita lakukan adalah kita menunjukkan tentang arti sebuah perkawinan. Dalam perkawinan kita bertemu beberapa sub tadi, menghias sang gadis, mengantar sang gadis dengan hormat untuk masuk ke rumah calon suami, diterima, lalu kita kukuhkan.
0: Selain itu, mempelai wanita juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan rumah tangga seperti piring batu, gelas, loyang, wajan, dan alat perabotan lainnya, serta harta benda lainnya, termasuk sejumlah uang tunai yang dibawa oleh keluarga pihak calon wanita atau perempuan kepada pihak calon laki-laki. Nilainya sesuai dengan kemampuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kira-kira sepertiga atau seperempat dari nilai mas kawin yang diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki atau calon suami. Dengan demikian, bila berumah tangga, sang istri memecahkan peralatan rumah tangga mereka, sang istri tidak marah atau hinaan dari mertua keluarga suaminya, karena sang istri saat menikah tidak datang dengan kosong.

dan selanjutnya mempelai wanita diarak. Di sini biasanya disebut dengan waryaker. Dibentuk dari kata dasar yaker yang berarti mengarak. Yaker artinya mengarakan yang dikenal dengan umbambin, atfala atau kegiatan yang dilakukan oleh karet atau klan asal si gadis atau calon istri mengantarkan ke rumah si pemuda atau calon suami. Arakan ini menunjukkan kepada khalayak bahwa dengan resmi gadis diantar orang dan karetnya ke rumah

Sebelum dilakukan arak-arakan, juga disiapkan berbagai peralatan, yakni sirep atau tifa, sumber atau parang, adai atau tameng perisai, asiswo atau mahkota kepala untuk laki-laki, asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan, mandim atau cawat kulit kayu, urias atau cawat dari daun sagu, sirei, kain selendang, pinang, dan sirih. Selanjutnya, dilakukan arak-arakan bermula dari rumah si gadis atau calon istri menuju rumah si pemuda calon suami. Sebelum berangkat, si gadis dihiasi dengan berbagai hiasan di kepala.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo.

0: Ya, Bapak dengar pun setia bersama kami 11.47 waktu setia timur, dan selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu rohani yang masih mengantarkan suasana di siang hari ini, pendengar di minggu siang hari ini. Untuk pendengar di mana pun Anda berada, setia bersama kami di Pro 4 dari Rimano Kuari yang selalu setia di siang hari ini.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik,
2: sambil aja. 7 MHz, suara budaya, mana buat?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program

Ya, masih terus bermain di program 4 ya, pukul 13.08 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani dengan musik lifestyle atau musik-musik yang selalu ada bersama kami di program 4 dan Selega Indonesia. Sahabat udah dimanapun Anda berada, masih terus bermain dengan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja dorang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama perempat RRI Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada, sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Doreri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang, yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan dari keduanya. Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari kita punya ketiga narasumber yang luar biasa, sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Doreri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Senusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Doreri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Doreri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Ya, ya. Tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Nancy Weiser Rumadas SHMM.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, beliau adalah ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri. Iya. Ya. Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, kita punya perempuan Doreri yang luar biasa dengan baju adat perempuan Doreri, corak hijau-hijau biru ya, Mama ya.
2: Benar.
1: Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rumfa Besos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya merupakan tokoh perempuan Doreri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Doreri, kalau bahasa Doreri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Popi.
2: Iya. Kalau Popi itu tante.
1: Kalau Popi itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Popi atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Popi bisa saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doreri, Popi itu adalah sebutan untuk tante. Ya, dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Popi saja ya.
2: Boleh.
1: Iya. Baik. Sahabat budaya, di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini, sahabat budaya di mana saja dong berada, Saya coba langsung ke Poppy Titi, ya, ke Poppy Titi Weiser selaku ketua perempuan, ketua Ikatan Perempuan Doreri, ya. Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah Ikatan Perempuan Doreri ini berdiri. Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi Ikatan Perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu. Dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya, Mama Esther, iya. Tahun 2019, dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan, kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
1: Itu tekad ya?
2: Iya, itu tekad.
1: Tekad bagaimana karena, supaya perempuan doa iya, ini bisa diangkul.
2: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana gitu.
1: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua nih. Iya. Dalam artian ini jadi satu semangat ya, jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya, ikatan-ikatan perempuan. Tidak menunggu uluran tangan, tidak menunggu oh harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat khususnya untuk suku Doreri sendiri atau bagaimana? Silakan.
2: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
1: Betul, garda terdepan.
2: Iya, sebagai agen perubahan.
1: Agen perubahan, betul sekali.
2: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, ada kaum laki-laki juga di sana. Begitu. Tapi yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
1: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya itu bilang saudara perempuan yang selalu
2: yang selalu ada di depan.
1: Saudara laki-laki punya
2: acara,
1: acara tetap
2: saudara perempuan yang di depan.
1: Begitu juga dengan Ikatan Kerukunan ini, bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri?
2: Iya, jadi tantangan yang terbesar itu di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan
1: zaman
2: yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
1: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif yang Kakak Titi boleh terobosi bersama dengan perempuan Doreri agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional.
2: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut.
1: Oke. Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi. Tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau Ikatan Perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam Ikatan Perempuan Doreri, silakan.
2: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
1: ilmu yang ada.
2: Iya, ilmu yang ada.
1: Apakah gitu. Ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja itu, Kakak?
2: Iya, ada. Seperti ini Mansorandak itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansorandak ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga
1: itu dalam bahasa Doreri tradisinya dibilang apa itu, Kakak?
2: Tusuk telinga.
1: Nah,
2: iya. Itu apa, kurkitna ya. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua.
1: Oh, itu
2: dia. Masih ada sampai sekarang.
1: Peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Iya. Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dorang yang bawa piring atau dorang lakukan tusuk telinga, atau
2: iya, semua seperti apa? Semua yang ada di situ terjadi, ya.
1: Kalau saling melihat. Kalau kita bicara soal Doreri berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
2: Iya.
1: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah
2: iya,
1: masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
2: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada.
1: Iya.
2: Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada, kita punya daerah sendiri, kita di Mansiran kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
1: Betul.
2: Iya.
1: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi,
2: ya,
1: bagaimana
2: biasa
1: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam Ikatan Perempuan Doreri?
2: Iya, mereka semua mau mengikuti menerima, tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap maju.
1: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
2: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin. Gitu.
1: Ya, ini berarti
2: karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
1: Baik. Ya,
2: tapi kita juga biasa di depan.
1: Iya.
2: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
1: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Doreri juga.
2: Kita juga bisa.
1: tapi tidak terlepas ya Kakak Popi, tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Okay. Dan Popi Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
2: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini, kita masih memakai kita punya baju
1: adat. Program-program yang mungkin iya. saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa saja?
2: Ya kalau sekarang kita belum jalan. Mm-hmm. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
1: Harus ada ya, pemilihan kembali.
2: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
1: Baju adat.
2: Iya, baju iya. adat mm-hmm. kita bikin.
1: Itu tujuannya untuk tetap.
2: Untuk supaya anak-anak ini mengerti kita punya mm-hmm. budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai itu ada.
1: Iya. iya. Kalau Kak Titi, menurut Popi Titi, dari kacamata Popi Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana?
2: Kalau sejauh menurut saya ya masih.
1: Salah satu contohnya seperti apa?
2: Itu kalau ada Mansorandak semua kita kumpul nah, sama-sama ya, kita kumpul sama-sama, kita terima tamu. Antar mas kawin juga ada.
1: Prosesi-prosesi
2: ya.
1: Itu tetap
2: dijalankan. Prosesi-prosesi itu.
1: Iya. Oke, okay. Berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur yeah. adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak yeah. terlepas tetap mengupdate informasi yeah. dan perkembangan-perkembangan terbaru
2: yeah. supaya perempuan Doreri tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan.
1: Tidak ketinggalan, baik yeah. luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Poppy Esther, kira-kira saya panggil apa? Poppy Esther saja. Poppy Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Poppy itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Poppy, ya lebih akrab. Karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, kakak Poppy bertiga. Nah, saya langsung ke Poppy Esther. Poppy Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, mungkin Poppy bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Poppy selaku perwakilan dari perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Mungkin kita lihat, kita lihat secara khusus untuk perempuan Doreri ini dulu. Silakan Poppy.
3: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyangkut budaya secara khusus kepada kami perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana.
1: Betul, betul. Luar biasa.
3: Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali duduk menduduki kursi Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan.
1: Wah, luar biasa. Ini, yeah. ini kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Yeah. Yeah. Terima kasih ya, luar biasa. Yeah. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Doreri. Mungkin yeah. kita kembali lagi. Yeah. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana
3: yeah.
1: Mama Esther
3: mempertahankan? Dengan demikian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami mm-mm. untuk duduk di MRP yeah. dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Yeah. Peranan kami kembali pada amanah undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi, memberikan penghormatan terhadap adat, mm-hmm. budaya, seni dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini, tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Ya, amanah undang-undang OTSUS. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Dareri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh Perempuan Dareri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Dareri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar perempuan Dareri itu.
1: Perempuan Dareri, ya.
3: Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya. Ya, adanya pengakuan hak budaya, ya. Ini fungsi saya sebagai anggota MRP, bagaimana sebagai fasilitator. Bagaimana hadir sebagai fasilitator untuk masyarakat adat suku Dareri dalam hal pengakuan, budayanya, melindungi hak-hak budayanya, dan dengan demikian di dalamnya ada hak-hak perempuan yang ternilai di sana, dan dengan sendirinya dilaksanakan dialami oleh perempuan Dareri. Pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran.
1: Betul.
3: Baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait, dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat.

0: mempertahankan budaya suku Dareri akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Dareri terhadap juga masyarakat luar. Yeah. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk apa melestarikan nilai-nilai budaya suku Dareri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat. Memperdayakan ya.
1: Iya.
0: Ya, memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. Dia mendukung, MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyang, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Ya, boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita. Ya, siapa kita dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu. Yang ketiga, usaha kita atau peranan kita adalah peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi dia tidak bisa atau dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa asa orang Dareri tapi saya punya nilai budaya itu seperti apa. Nah, ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Ya. Pendidikan, MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Dareri melalui pendidikan formal maupun non formal. Non formal itu macam ya kami terus terang perkembangan membuat generasi sekarang itu lupa bahasa. Iya. Saya sendiri mengaku hal itu karena saya juga karena kurang belajar pasti saja saya tidak lengkap dalam berbahasa Dareri yang lengkap. Jadi harus perlu ada pendidikan dan sosialisasi banyak oleh tua-tua kita yang punya yang memiliki apa percakapan bahasa Dareri yang sudah kentang.
1: Penutur-penutur.
0: Iya.
1: Kita punya orang tua.
0: Iya, dia harus memberikan pendidikan. Jadi ini MRP dia harus melihat hal itu dan dia mendorong. Mendorong, dia memfasilitasi, dia pelindung, dia mengayomi supaya hal itu harus dilaksanakan gitu ya. Saya dengan kalau formal saya berharap pikiran saya ke depan bagaimana kami mendorong supaya ada regulasi yang dapat dibuat supaya kearifan lokal ini dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ya, kearifan lokal budaya ya dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ini pemikiran-pemikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana. Supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian dan lain seni budaya, tari-tarian dan ritual pasti bisa terkikis habis. Sehingga ada perjuangan-perjuangan yang berikut peranan kami untuk melihat supaya budaya Dareri harus menjadi dapat dilestarikan. Kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan kita punya warisan budaya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya seendaknya.
1: Tapi jadi ada regulasi yang betul.
0: Iya, ada regulasi yang harus mengatur itu betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Kita lihat perkembangan sekarang bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan seenak-enaknya melakukan itu.
1: Hak cipta.
0: Misalnya kalau leluhur Dareri

0: yang menciptakan masurandak, kegiatan apapun di Manokwari, doreri yang melakukan masurandak. Yeah. Itu pengertian kami seperti itu.
1: Karena itu hak adat.
0: Hak adat, leluhur. Leluhur. Ya. Yang harus dipertahankan.
1: Betul.
0: Dengan demikian, ada berbagai tiga hal pikiran yang menjadi pokok. Kami hadir di MRP. Dari Ikatan Perempuan Doreri ada tiga, kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi untuk melihat
1: bagaimana
0: budaya Doreri dan bagaimana mempertahankan hak-hak perempuan Doreri itu. Itu yang menjadi peranan.
1: Baik. Ya. Ini luar biasa sekali nih. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Pasti. Untuk memperjuangkan, apalagi hak-hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra.
0: Pasti.
1: Iya. Terutama dilihat dari sisi perempuan Doreri. Ya. Mama Poppy Esther sebagai perwakilan perempuan Doreri pertama yang duduk di parlemen ya. Di kursi MRP dari pekerja perempuan. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Poppy Esther untuk bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Poppy, itu pro dan kontra itu tetap ada, ya, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat. Khususnya suku Doreri. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua khusus jalur Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi ya, dengan cara mengidentifikasi mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik ya Mama ya, dan apabila kalau sudah terjadi konflik bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini?
0: Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Doreri harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas. Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak. Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat Doreri. Saya punya keinginan supaya suku besar Doreri harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang mempertahankan budaya orang Doreri, bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat.
1: Supaya tidak terjadi pro dan kontra.
0: Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain. Yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat, ada punya aturan adat. Yang harus disepakati secara bersama. Dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham. Oh, Doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini. Sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentangnya. Saya punya diri sebagai Doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur. Itu dasar. Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama.
1: Kalau dilihat dari sisi perempuan Doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri. Mungkin dari sudut pandang Poppy Esther sendiri bagaimana?
0: Saya dalam proses perencanaan.
1: Luar biasa. Berarti ini menjadi pekerjaan semua perempuan Doreri untuk menopang ya, agar regulasi ini
0: tetap. Saya dalam proses kebijakan yang menjadi suatu perencanaan. Karena 2023 saya dilantik, saya baru kerja 9 bulan atau sampai 10 bulan dalam lembaga ini. Tetapi itu merupakan suatu cita-cita.
1: Ya.
0: Untuk mengangkat harkat dan martabat orang Doreri, terutama perempuan Doreri.
1: Perempuan Doreri.
0: Jadi itu adalah perencanaan.
1: Baik, luar biasa. Yeah. Tentunya ini menjadi satu pergumulan bersama ini.
0: Yeah.
1: Yeah. Satu pergumulan bersama perempuan Doreri agar hal-hal yang sudah disiapkan tetap diangkat dan diperjuangkan sehingga terjadi gol ya. Yeah. Untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Mama, kalau kita bicara, Poppy, kita bicara soal perempuan. Ya, tidak terlepas seperti tadi Poppy Titi sampaikan bahwa pengambil keputusan tertinggi juga ada pada laki-laki Doreri.
0: Iya.
1: Ya, tentu kita melihat lagi kembali kepada kesetaraan gender ini.
0: Iya.
1: Ya, dari sisi MRP, kira-kira apa peran MRP dalam mengedukasi masyarakat khususnya perempuan Doreri mengenai pentingnya menyesuaikan atau penyesuaian budaya untuk mendukung kesetaraan gender.
0: Iya.
1: Karena kalau orang tua dulu bilang, "Sa kalau sudah bar kau pemas kawin, berarti kau tinggal di dapur." Kok tidak kerja dong? Ini hal-hal ini juga kita lihat ya, ini menjadi satu problematik juga dari yang namanya kesetaraan gender. Mama Poppy Esther selaku perwakilan perempuan Doreri melihat hal ini seperti apa?
0: Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi satu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Ya, dengan demikian saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari kami perempuan Doreri.
1: Mungkin lebih banyak sosialisasi.
0: Iya, ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita, gitu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Doreri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha.
1: Baik, saya terkait dengan hal itu saya ke Poppy Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Poppy Esther tadi, sejauh mana perempuan Doreri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa, silakan.
2: Iya, jadi memang ada yang sudah dijalani, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar sebagai seorang agen perubahan dengan di semua lini.
1: Iya.
2: Di semua lini perempuan harus di depan, untuk itu harus dibekali.
1: Apakah program-program itu sudah dilaksanakan khususnya dalam
2: yang lain sudah dan, yang lain belum. Yang sementara kita jalani ini kalau ada kegiatan seminar, workshop dari pemerintahan, dari organisasi wanita Indo seperti BKW, kami juga terlibat di sana.
1: Di dalam sana.
2: Iya.
1: Dan itu berdasarkan persentasenya perempuan Doreri sudah bisa ada pada persentase yang kalau dibilang sudah cukup juga, cukup tinggi juga ya dalam pelaksanaan.
2: Untuk setiap kegiatan tetap selalu hadir. Ada.

0: si Plemen ini. Iya, Poppy Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang perempuan Doreri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya siap. Program yang ada ya. Sudah tercover dengan siap. Baik untuk melihat bagaimana perempuan Doreri ke depan ya. Dari sudut pandang Poppy Blandina yang duduk untuk mewakili perempuan Doreri di DPRK. Kira-kira siap. Seperti apa?
1: Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Poppy Esther, kemudian Poppy Titi dan saya merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita betul. Ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dan sangat bicara tentang perempuan Doreri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Poppy Titi dan juga Poppy Esther. Bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Poppy Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di dapur atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Perempuan juga harus berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi, itu sudah ada strategi dari kita didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama berabad-abad. Namun dalam beberapa kasus, bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat peran mereka agar bisa berdaya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama pendidikan dan kesadaran harus ditingkatkan untuk menghilangkan stereotip gender dan mengakui kontribusi perempuan sangat dalam budaya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya tradisional harus diterapkan. Seperti tadi Poppy Esther jelaskan panjang lebar. Dan yang ketiga, kolaborasi antara perempuan dan lembaga budaya. Yeah. Kemudian organisasi, non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat peran perempuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Perempuan juga ada di titik-titik di mana sebagai pengambil keputusan dan perumusan kebijakan budaya. Demikian dari saya, seperti begitu sebentar. Iya.
0: Baik, terima kasih Poppy. Tentunya sudah banyak program yang dipersiapkan mungkin secara personality untuk bagaimana duduk di kursi DPRK mempertahankan. Kita mungkin lebih melihat kepada hak-hak dari perempuan Doreri. Bagaimana mereka juga bisa terlibat dalam segala lini, baik dalam pemerintahan. Mungkin selain duduk sebagai seorang perempuan yang diamandatkan untuk tetap ada di rumah, bekerja, mempertahankan tradisi menjaga anak. Mungkin melihat dari norma-norma adat yang ada bahwa tidak terlepas ada perempuan yang mungkin kita seperti tadi sampaikan ya, kalau saya bayar kok mas kawin lunas, kok tidak bikin apa-apa, kok tetap ada di dapur. Itu juga menjadi pekerjaan untuk MRP, juga selaku perempuan ikatan ketua ikatan perempuan Doreri. Dan dari sisi Poppy Blandin sebagai anggota DPRK, tentunya selain melihat hak asasi perempuan, hak adat ini, perempuan bagaimana dia juga bisa bermain untuk ada pada kesetaraan gender yang tadi Poppy Blandina sampaikan. Program-program Poppy yang mungkin sudah direncanakan ke depan supaya

0: perempuan doreri ini juga bisa duduk setara dengan laki-laki doreri yang lainnya seperti apa?
1: Iya, baik, terima kasih. Program-program atau ancang-ancang ya dari saya awalnya memang maksudnya baru, tetapi ada gambaran bagi saya ancang-ancang ke depan bersama dengan masyarakat. Saya harapkan bahwa pendidikan penting, kemudian terutama pendidikan bagi kami perempuan doreri, supaya seperti tadi yang awal saya katakan, sehingga pada bidangnya duduk dan ini dilengkapi begitu, sehingga kemudian ke depan perempuan doreri juga berbicara berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak seperti tadi moderator katakan bahwa di dapur itu memang sudah berlalu, dan saat ini ketika kami berada, izin Ibu Esther berada di MRP dan kemudian Popi Titi dan saya, berarti kita harus bersama-sama menikmati semua yang Tuhan kasih kepada kita saat ini, dengan bagaimana kita melihat perempuan doreri itu penting di sini untuk pendidikan. Kemudian dengan pendidikan itu akan membuang semua kebiasaan. Saya percaya seperti begitu. Jadi ke depan mungkin lebih ke pendidikan, maksudnya ke pendidikan supaya mereka berdiri, kesetaraan gender itu juga didukung oleh pendidikan. Program-program itu seperti pemberian peluang. Ya, saya di sini berbicara di DPR sebagai yang keputusannya begitu ya, mungkin seperti begitu pengambil keputusan, sehingga luar biasa saya katakan karena yang merancang kemudian yang itu ada di MRP mendorong ke saya ya. Sehingga di sini saya katakan luar biasa karena memang saya di sini standby dari yang di MRP. Nah, seperti begitu, melihat juga dari regulasi-regulasi yang ada, seperti tadi budaya yang harus dijaga, kemudian itu nanti dari MRP sampaikan dan saya akan berjuang, dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dan saya mohon memang kita semua berbicara juga kita harus selalu berdoa, semoga kita diberikan hikmat, kemudian marifat, supaya ketika kita merencanakan di situ ada kekuatan yang ada dari ilahi, sehingga semua yang tadi disampaikan bahwa perempuan dalam hal ini perempuan berdiri, saya berkata berdiri itu sudah mengartikan bahwa tidak lagi di dapur atau kita tidak, kita luar biasa karena semua yang dilakukan oleh perempuan belum tentu dilakukan oleh laki-laki.
0: Ya, luar biasa.
1: Iya, jadi luar biasa sekali kita perempuan, sehingga ini memang perempuan ketika mau ada, berada, semua itu memang harus dari segala sisi diperhitungkan. Pendidikannya, sehingga ketika pesawat itu mau mendarat sudah siap, dalam arti kita mau naik jabatan atau apa sudah dipersiapkan kembali ke dari diri kita. Jadi perempuan doreri dalam hal ini ditingkatkan taraf pendidikannya, kemudian untuk kesetaraan gender, sehingga dia juga ada di posisi-posisi pengambilan keputusan. Tidak lagi seperti yang memang dulu seperti begitu, gue sudah dibayar, sudah tinggal tenang. Kalau laki-laki kan dong bilang kasih kembali itu. Kalau kami perempuan orang luar punya, tapi tidak untuk saat ini. Betul.

0: sangat penting bagi kita. Dalam arti seperti perempuan Doreri juga harus punya, seperti tadi Besar katakan, regulasi yang kuat supaya melindungi. Iya, karena sebenarnya dasar kita ya luar biasa untuk sisi adat, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya.
1: Berarti ini kalau saya mau lihat ini tiga serangkai pasti nih.
0: Amin. Amin.
1: Iya, karena problematik yang terjadi ya, perencanaan yang terjadi, bagaimana perempuan Doreri itu dia keluar ataupun dia tetap tinggal, itu menjadi pekerjaan, bahkan menjadi mungkin titik awal yang harus diselesaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian dari keputusan-keputusan itu beralih kepada MRP untuk bagaimana merangkum, membuat kebijakan, dan beralihlah kepada DPRK untuk sebagai
2: Toki Palu.
1: Supaya apa yang menjadi hak-hak dasar perempuan Doreri itu tetap dipertahankan, tidak terlepas dan tidak keluar dari koridor tatanan budaya yang ada, untuk tetap perempuan Doreri melestarikan budaya. Salah satu contohnya, sahabat budaya, baju-baju adat yang digunakan saat ini, ini merupakan usaha dari perempuan-perempuan Doreri luar biasa. Ketiga perwakilan yang ada ini untuk mencontohkan bahwa perempuan Doreri itu tetap mempertahankan tradisi adat budaya mereka sebagai seorang perempuan Doreri yang tetap menghormati tatanan budaya, ajaran dari leluhur yang mereka gunakan, namun tidak ketinggalan, tetap update untuk mengikuti globalisasi yang ada. Baik, ini kita perbincangan luar biasa sekali. Kalau kita mau bicara mungkin nanti waktu
2: tidak cukup.
1: Namun Poppy bertiga kita dibatasi oleh waktu yang ada. Mungkin dari Poppy bertiga bisa memberikan apa yang menjadi harapan dari Poppy bertiga, Poppy Titi sebagai seorang ketua ikatan perempuan Doreri, apa sih apa yang harus perempuan Doreri lakukan di kedepan harinya, seperti apa perempuan Doreri harus seperti apa, bagaimana Poppy bisa bergulat untuk perempuan Doreri ini bisa ada pada segala lini, duduk dan melihat bahwa itu perempuan Doreri ada sana. Dan mungkin nanti Poppy Esther juga bisa memberikan apa yang menjadi keinginan terbesar dari seorang perwakilan perempuan Doreri, mengangkat, mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan Doreri di MRP, dan bagaimana semangat dari Poppy Blandina untuk saya berjuang supaya Polonu tetap jatuh dan harus jatuh untuk hak-hak dari perempuan Doreri. Silakan.
2: Iya. Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, Mama Esther ini wakilnya saya. Dan Poppy Eda, Ade Eda ini, Blandina ini juga anggota dari Ikatan Perempuan Doreri. Jadi ini berarti, kita semua ini ada.
1: Iya, berarti ini jebolan-jebolan dari ini ya, jebolan-jebolan dari ini.
2: Ya, kita semua sama.
1: Luar biasa.
2: Jadi harapan saya itu ke depan perempuan juga bisa menduduki semua tempat-tempat yang ada. Jadi bukan cuma di organisasi wanita, tapi juga harus di pemerintahan, di DPR maupun di MRP, semua harus ada di sana. Dan kalau saya lihat sekarang ini, yang duduk di pemerintahan itu untuk eselon 2 tuh hampir tidak ada perempuan Doreri di sana. Tidak ada.
1: Ini jadi PR.
2: Dan
1: ini.
2: Kemarin saya langsung ikut shelter. Saya ikut shelter untuk menduduki eselon 2. Ya, tergantung sekarang Tuhan yang menentukan. Puji amin. Tuhan masuk 3 besar.
1: Amin.
2: Iya. Itu satu kerinduan saya bahwa kita harus ada di sana sebagai pengambil keputusan. Jadi semua perempuan Doreri tidak meninggalkan budaya, tetapi juga harus maju. Maju sama dengan perempuan-perempuan lain yang ada. Jadi yang saya sangat ini ya, sedih itu kalau ketika kita lihat satu organisasi panitia, pasti perempuan itu ada di konsumsi. Tidak ada di atas. Itu. Dan di pemerintahan juga begitu. Pasti ada di eselon 3 atau eselon 4 atau di staff di bawah. Tidak ada di eselon 2. Gitu. Jadi mau ke depan kita juga ada di sana, menduduki semua tempat, menduduki semua lini, baik di pemerintahan, DPR maupun MRP, semua harus ada. Perempuan Doreri harus ada, bahwa kita punya daerah baru, masa kita tidak ada?
1: Harus menjadi nyonya di negeri sendiri.
2: Kan tidak mungkin kita pergi ke tempat lain untuk menduduki di sana. Itu harapan saya.
1: Berarti ini jadi PR untuk Kakak Titi, bagaimana menciptakan program supaya perempuan juga bisa dipersiapkan duduk di posisi-posisi yang tadi disampaikan. Silakan Poppy Esther.
3: Terima kasih. Harapan saya, berbagai isi hati perempuan Doreri akan tertuan dan tercuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri. Akan dilampiaskan kepada seorang perempuan Doreri yang duduk di MRP.

0: dan perempuan yang dulu di MRP ini akan mempertahankan isi hati mereka demi kesejahteraan perempuan Doreri.
1: Amin. Luar biasa.
0: Demi eksisnya perempuan Doreri di lini segala bidan.
1: Iya.
0: Itu harapan. Dengan demikian, kita tiga ini harus bergantangan erat sekali.
1: Itu tadi makanya saya bilang tiga serangkai pas.
0: Ikatan Perempuan Doreri dan seluruh anggota Perempuan Doreri yang ada di dalamnya. Tidak bisa duduk diam, harus kerjasama, harus berpartisipasi di dalam kita punya Ikatan Perempuan Doreri. Harus proaktif. Proaktif dalam menciptakan berbagai pikiran, kegiatan, kebijakan yang dibuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri itu. Sehingga pikiran-pikiran ini ditindaklanjuti oleh kami di MRP dan adik Eda yang ada di DPRK. Dengan demikian cita-cita tercapai. Tetapi kalau tidak duduk bersama, tidak berbicara sama-sama, tidak ada perjuangan keras, tidak akan tercapai. Jadi kerjasama, kerja keras, mempersatukan pikiran, persepsi, kolaborasi, segala berbagai kegiatan yang harus kita pikirkan sehingga kita Perempuan Doreri juga bisa. Ini waktunya untuk kita bisa, kita bangkit, untuk kita membenahi segala kehidupan kita yang masa lampau sampai sekarang ada hal-hal masih kurang. Kita punya waktu untuk membenahi diri, untuk kita eksis dengan sesama kita yang ada di Papua Barat, di daerah lain, sampai pada nasional. Kita bisa ada. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Ini kalau Ketua Ikatan Perempuan Doreri dengan persiapan program yang luar biasa supaya Perempuan Doreri ada pada standar yang sama juga ya. Dan juga bagaimana semangat dari seorang Perempuan Doreri di Majelis Rakyat Papua mendorong, memperjuangkan. Ini yang ambil keputusan nih untuk Toki Palu nih. Kira-kira seperti apa ini?
2: Iya, baik. Terima kasih di akhir statement ini. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ikatan Perempuan Doreri, saya Perempuan Doreri, dan ketika saya ada duduk di perwakilan, saya ada untuk seluruh Perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari. Dengan semua kebijakan yang diambil oleh Popi Titi dalam hal ini sebagai Ikatan Perempuan Doreri Ketua, dan Popi Esther MRP yang membuat kebijakan, kemudian berjuang untuk hak-hak

0: sendiri.
1: Iya, benar.
2: Baik. Sahabat Widya di mana saja dong berada, demikianlah kita punya diskusi dalam obrolan budaya RRNet kali ini. Dan sahabat budaya, saya mau sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya kepada ketiga Poppy yang luar biasa ya, Poppy Titi Weiser ya, yang sudah berkenan hadir. Kiranya berbagai program ke depan Ikatan Perempuan Doreri semakin rukun dan semakin luar biasa lagi dengan pencapaian-pencapaian, agar perempuan-perempuan Doreri juga bisa setara dengan yang lainnya, bahkan juga dalam kesetaraan gender perempuan Doreri mempunyai hak-hak yang diperjuangkan lewat program-program yang disiapkan oleh Ikatan Perempuan Doreri. Ya, Tuhan memberkati. Poppy tetap semangat. Amin. Ya. Diberikan kesehatan. Amin. Untuk tetap membawa rekan-rekan perempuan-perempuan Doreri yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih Poppy Esther yang merupakan anggota MRP Pokja Perempuan, perwakilan dari Perempuan Doreri yang sudah berkenan hadir dengan semangat dan perjuangan. Kita semua percaya bahwa ini sudah waktunya untuk Perempuan Doreri, jadi tetap semua akan tercapai. Dan kita dorong ke DPRK, di mana pengambil kebijakan ini sudah Tuhan taruh sebagai seorang sosok perempuan ya. Fraksi Otsus, ketua fraksi Otsus,
1: wakil ketua
2: fraksi Otsus, di mana akan terus tetap berjuang agar segala sesuatu hak-hak dasar perempuan Doreri harus tetap palu jatuh untuk mengesahkan semuanya itu. Terima kasih untuk ketiga Poppy yang sudah berkenan hadir. Tuhan memberkati dalam berbagai aktivitas keluarga. Tetap semangat ya, tetap merendahkan hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Doreri, karena hak sulung ada di Mansinam. Amin. Dan itu menjadi hak bagi seorang perempuan Doreri. Amin. Untuk berdiri, saya punya kata sedikit dari Poppy Blandin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Ya, luar biasa sekali. Dan sahabat budaya, dari kita punya perbincangan ini, kita belajar bahwa tradisi dan budaya Doreri itu sangat kaya dan luar biasa sekali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Doreri khususnya perlu diberi ruang untuk lebih berperan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat budaya, pelestarian budaya tidak seharusnya membatasi hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan Doreri, melainkan menjadi jembatan bagi kemajuan perempuan Papua. Dan saya mau tekankan lagi, menjadi jembatan untuk kemajuan perempuan Doreri. Pesan penting yang bisa kita ambil bersama adalah bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang harus dikembangkan dan tetap menjaga identitas dan budaya yang dimiliki. Terkhusus perempuan Doreri tetap menjaga dan mempertahankan identitas mereka sebagai perempuan Doreri yang maju, namun tidak meninggalkan tradisi dan budaya adat istiadat leluhur yang sudah diberikan. Saya Yulita Grey mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya, dan kita jumpa lagi di episode obrolan budaya berikutnya. Teruslah bersama kami di Perempat Suara Budaya Manokwari dari Kota Injil Manokwari, terkhusus dari titik puncak tertinggi Pulau Mansinam. Kami ucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, pukul 15.23 yang selalu setia bersama kami di pukul 15.53. Berita kami akan selalu setia bersama kami di program 4 Asli Indonesia ya. Dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami.

melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungan nyata untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siap, Pak Guru, hadir.
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap, hadir, Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah, Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir, Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir, Pak Guru.
5: Oh, hadir, oke, sip. Anton, topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya, sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru suara tidak? Anton?
6: Aduh Pak Guru, ini jaringan terbaik nih, bata pelajaran apa?

diterima melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita dah?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak, ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak, tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti dari 72 sudah

0: dalam perbaikan ekonomi global.
1: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Iya, sudah mendengar Mama Setia bersama kami di program Empatis Indonesia. Sahabat sudah di mana saja berada, kami terus masih menunggu dan mendengar dengan lagu-lagu dan informasi yang selanjutnya pukul 16.57, ya. Tinggal 17.00 waktu Jawa Timur dan selalu siap bersama kami.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya...
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Saat ini sudah pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Dan pendengar, Lintas Manokwari Malam untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Kitung di Rombat Suara Budaya Manokwari di edisi hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kitung masih terus mengalirkan lagu-lagu bernuansa Islami, dan juga kami akan kembali menghadirkan lagu-lagu daerah menemani suasana malam dari Sahabat Budaya di saat ini. Harapan kami semoga semua rutinitas yang masih terus dijalani saat ini berjalan lancar dan sukses selalu.

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: profesinya, gangguin aja orang tidur dah ah.
1: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
0: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
1: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Deh, tuh.
0: Waduh, apa-apaan sih, Nya? Ada. Kok kasar bangun ini sih, Nya?
1: Gimana sih, gue elus-elus. Lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Inget-inget lagu Oma aja, ente. Ya, iya, soalnya. Ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok. Apalagi
0: setuju,
1: ini,
0: Bang. Dok. Setuju,
1: ada
0: Bang.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita kantongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring
0: lo. Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro, ayo.
2: Nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Mi.
2: Keluarin, Dra. Minuman, Dra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saing, cuy, saing.
1: Ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue buka nih, coy, ya.
0: Iya.
2: Widih, busanya keluar banget, coy.
0: Lo gak sini,
2: berapa nih? 15, coy.
3: Semuanya pada mabok.
2: Iya. Gue don, yang nanti.
1: Ayo, mantep. Gue punya duit bonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Ade aja dah.
3: Nah, itu si Benyamin jalannya udah sempoyong.
2: Iya, coy. Gue kayak ini, coy. Saik jahe dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
1: enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita ya enak, lucu gitu. Nah kalau orang bule nih barang ya kalau dia minum vodka ya martini gitu kan itu dorongannya pizza donat ya yang gitu-gitu dah. Kita paling batal bami, bos. Begitu mati muntah keluar mie
0: ya,
1: keluar kagum
0: ya,
1: keluar genjer.
2: Dra, Martini bukan bokin lu, Dra.

Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya?

0: Sab. Tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Aduh nyakit natit nah hidungnya aja.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya
0: lagi. Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar iya. Otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ininya. Ayo tobatnya nya. Oh, mau wanin sep dah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja. Ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah kagak. Mulai hari ininya. Ayo mau jadi orang baik deh ya.
0: Amin.
1: Mau nurut deh amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Maafinnya.
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya aduh. Lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduh nyayang dipai pegang bayi dong itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga. Dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase, Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Oke, sahabat budaya di manapun berada, masih bersama dengan kita di Perempuan Seru di Manokwari yang tentunya masih hadir dengan lagu-lagu daerah untuk baca-baca kepada dorong semua di edisi malam hari ini. Dan saya punya informasi untuk kita semua terkait dengan Mendikbud meluncurkan 6 buku sastra klasik Indonesia dalam bahasa asing. Sahabat budaya, Kementerian Kebudayaan melalui manajemen talent

Nasional meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia, dan peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra sastra nasional di kancah internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting pemajuan kebudayaan, dan menurutnya langkah tersebut juga memperkuat diplomasi Papua, ya maksudnya diplomasi budaya Indonesia dengan penyebaran karya sastra pada pembaca di berbagai Indonesia.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juara di sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa biasanya kan di laku. Lakuakan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apa ini. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia alfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tadi saya ibu, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun gitu.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
2: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona

0: Seekor tawon keluar dari sarangnya untuk mencari sebuah kebun penuh bunga. Sang tawon bersarang di hutan, dan ketika para tawon mencari makanan, mereka harus melewati hutan dan mencari kebun yang penuh dengan bunga. Sang tawon terbang menyusuri hutan, dan di tengah perjalanan, sang tawon melihat seekor kumbang macan sedang diam di atas sebuah dahan kering. Sang tawon menghampiri kumbang macan itu dan bertanya kepadanya.
1: Selamat siang, Tuan Kumbang Macan yang gagah perkasa. Maaf, aku mengganggumu. Aku tawon yang bersarang di hutan ini, dan aku dalam perjalanan untuk mencari sebuah kebun yang dipenuhi oleh bunga untuk kami ambil sarinya. Apa kau pernah melihat kebun itu?

0: bekerja sama layaknya teman baik, mungkin kita bisa mengatasinya.
1: Benar. Segala sesuatu kalau dikerjakan bersama tentu lebih baik.
0: Ya, kita adalah teman baik. Karena itu, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu bersamamu.
1: Oke, aku setuju. Kita adalah teman baik.
2: Setelah mereka berbincang, kini mereka pergi ke arah utara menuju tempat itu. Awalnya, perjalanan mereka biasa saja, tidak ada satupun dari mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika sang kumbang macan beristirahat di sebuah dahan karena lelah, tiba-tiba seekor bunglon datang menghampiri. Ketika sang bunglon akan memakan sang kumbang macan, sang tawon langsung mengingatnya. Hingga sang kumbang selamat dari ancaman.
1: Aduh, sakit. Nakal si bunglon ini. Lihat tawon, tanganku luka karena gigitannya.
0: Waduh, tanganmu terluka. Hei bunglon, jangan kau aniaya temanku. Ini rasakan kamu. Sakit kan?
1: Terima kasih kawan. Berkat

0: diri. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat ia menempel pada sesuatu itu. Si Tawon ternyata terjerat pada sarang laba-laba.
1: Tolong, tolong, tolong. Aduh, apa ini yang menjerat tubuhku? Sakit, sakit, sakit sekali rasanya.
2: Hei, Tawon, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu nggak bisa bergerak?
1: Tolong, tolong aku, Kumbang. Ada yang menjerat tubuhku. Apa ini ya, Kumbang?
2: Sabar, teman, sabar. Ini sepertinya sarang laba-laba yang menjerat tubuhmu.
1: Aduh, aduh, sepertinya jeratan sarang laba-laba ini kuat sekali. Aku nggak kuat, Kumbang.
2: Ya, ya. Aku akan mencoba melepaskan jeratannya. Sabar ya, teman.
1: Aku takut, Kumbang. Bagaimana kalau aku gak bisa lepas dari jeratan ini? Aduh, aduh, sakit sekali.
0: Ya, si Tawon semakin ketakutan saat melihat laba-laba besar itu bergerak mendekatinya. Ia semakin keras meronta-ronta. Tetapi sarang laba-laba itu semakin erat menjeratnya. Si Tawon tidak lagi berdaya. Ia tidak bisa membayangkan sebentar lagi ia akan dimangsa oleh laba-laba itu. Kumbang Macan terkejut melihat si Tawon terjerat laba-laba. Bertambah terkejutnya saat mendapatkan laba-laba itu bergerak perlahan mendekati si Tawon. Ia tak ingin sahabat perjalanannya itu dimangsa laba-laba. Ingin pula ia membalas pertolongan si Tawon. Maka dengan sekuat tenaga diterjangnya sarang laba-laba itu. Dengan kepala dan tubuhnya yang keras serta kaki-kakinya yang kasar dan kuat, ia merusak sarang laba-laba itu. Jaring-jaring pembentuk sarang itu pun putus dan berantakan. Sebelum laba-laba menyergap si Tawon, Tawon telah berhasil membebaskan diri.
2: Awas, Tawon! Benar, itu sarang laba-laba. Laba-laba itu mulai mendekati kamu, Tawon. Awas, Tawon.
1: Aduh, aduh, gimana ini? Aku takut, Kumbang.
2: Tenang, teman. Aku akan melepaskanmu dari jeratan laba-laba ini. Tunggu, Tawon. Kuat sekali jaring laba-laba ini. Aduh, laba-laba itu semakin dekat dengan Tawon nih. Rasakan laba-laba. Aku robek jaringmu. Bagus, kena kau laba-laba.
1: Ini jaringnya masih nyangkut. Lihat, Kumbang.
2: Sabar, Tawon. Nah, rasakan ini laba-laba. Cepetan, Tawon, keluar dari sarang. Ayo, cepet. Ayo, sedikit lagi. Kena. Cepat, keluar.
1: Aduh, iya. Terima kasih, teman. Terima kasih. Akhirnya, aku bisa bebas dari jeratan sarang laba-laba itu.
2: Benar, Tawon. Untung saja aku bisa cepat merobek jaring laba-laba itu. Dasar laba-laba nakal. Bisanya mengganggu saja. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Tawon?
1: Tapi perjalanan kita masih jauh. Kumbang, kalau kita banyak istirahat, kapan sampainya? Kita kan gak bisa cepat ketemu teman-teman kita di sana.
2: Iya juga ya.

0: kalau gitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Karena hari sebentar lagi akan gelap.
1: Ayo, ayo Kumbang.
2: Ayo.
3: Si Tawon dan Kumbang Macan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kembali terbang berdekatan. Si Tawon bahkan tidak ingin berjauhan dari Kumbang Macan. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling menjaga dan bersiap menolong jika masing-masing membutuhkan pertolongan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, si Tawon dan Kumbang Macan akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebuah kebun bunga terbentang luas. Aneka bunga tumbuh subur di kebun bunga itu. Tak terkirakan gembiranya si Tawon dan Kumbang Macan. Si Tawon bisa mendapatkan nektar yang banyak. Begitu pula dengan Kumbang Macan. Ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya yang banyak yang berada di kebun bunga itu.
1: Kumbang, Kumbang, Kumbang. Lihat, lihat, lihat. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Lihat tuh, bunga-bunga itu. Wah, indahnya. Pasti banyak nektar di sana. Aku gak sabar ingin mengisapnya.
0: Benar, Tahon. Wow, indah sekali tempat ini. Aku gak sabar ingin segera memetik bunganya dan berlari-lari di antara bunga-bunga itu. Ah, alangkah bahagianya.
1: Lihat Kumbang, itu ada bunga mawar. Indah sekali, pasti madunya banyak ya. Aku harus segera mengisapnya.
0: Iya, hei Tawon, itu kan teman-temanku. Ah, aku harus segera menemui teman-temanku. Hai teman-teman, hei ini aku. Senang ketemu dengan kalian.
1: Kumbang, Kumbang, aku harus mengisap madu di bunga mawar itu. Kalau kamu mau ketemu teman-temanmu, ayo, ayo silakan, silakan Kumbang. Oh, bahagianya aku.
0: Oke, oke. Nanti kalau udah selesai, kita ketemu lagi ya di sini ya Tawon.
1: Iya, iya, iya Kumbang.
3: Sahabat budaya, bersatu dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu akan membuat sesuatu yang berat dapat lebih mudah untuk dilakukan. Demikian legenda tentang Kumbang Macan dan seekor Tawon. Didukung oleh Arni sebagai Tawon, Yuda sebagai Kumbang Macan. Produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

Gampang batu. Batu apa yang orang di situ? Batu kedera di situ.

Ya, mendengar pacu-pacu kagak didorong di mana saja berada, lagu-lagu daerah telah kami hadirkan menemani sambil budaya pacu-pacu orang sambil saat ini. Waktu menunjukkan pukul 23.50, 1 menit waktu Indonesia lagu. Waktu Indonesia Timur, lagu Tanah Papua kami hadirkan untuk kita semua. Mengakhiri jumpa kita di edisi hari ini.

Sobat Budaya Pajamajan orang dimana saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Sobat Budaya Pajamajan orang semua di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kami mohon diri dari ruang dengar Pajamajan orang semua dengan harapan besok nanti kita akan kembali berjumpa bersama Sobat Budaya dong semua di FM 96.7 MHz di pukul 6 lewat 55 menit, ya di pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Dari studio Ketong yang bertugas, saya Maci Mary, Pak Jinwak, dan segenap kerabat kerja yang bertugas, Ketong sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

sahabat mulai selamat baik beringat dimanapun Anda berada. Inilah program buat Radio Republik Indonesia yang menubari melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 7/6/2026 melalui pemancar FM pada 96.7 MHz. Sekarang langsung jalan menaikkan 8 menubari selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup, kami masih sehat. Kami umur panjang. Bapa, saat ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu yang tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Roh Kudus, siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini jatuh, tumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, beri keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita berkata, mendengar suara Roh Kudus. Mengapa Filipus mendengar suara Roh Kudus? Sebab Filipus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 bagian terakhir. Tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus pasti mendengar suaranya. Kemudian, apa yang dikatakan Roh Kudus pasti terjadi. Jadi, pendengar yang diberkati Tuhan, Filipus mendekati kereta itu dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Maka, Filipus mengerti bahwa Roh Kudus mengutus Filipus untuk menolong sida-sida itu. Jadi sekali lagi, Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Maka langsung sida-sida itu jawab kepada Filipus, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, nats yang sida-sida itu baca seperti ini, Yesaya 53 ayat 7. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka sida-sida itu sangat bingung. Dia berkata,

Disitulah Filipus menjawab kepada sida-sida itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, Filipus berkata kepada sida-sida itu, nats yang Bapa baca itu, Nabi Yesaya bernubuat tentang seorang 800 tahun yang lalu. Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus yang kemarin kamu salibkan itu. Yesus Kristus itu diibaratkan sebagai domba. Pada saat prajurit-prajurit Roma membawa dia dan mereka menyalibkan dia, mereka paku tangannya, mereka paku kakinya, tetapi Yesus tidak membuka mulutnya. Ketika sida-sida itu mengerti, lalu dia berkata, aku baru mengerti bahwa Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu. Itulah satu contoh bahwa ketika kita mendengar suara Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengutus kita untuk mengerjakan pekerjaan yang nyata-nyata jadi. Oleh sebab itu, sedang mereka berbicara tentang Yesus Kristus dan penyalibannya, sida-sida itu melihat air. Lalu sida-sida itu berkata kepada Filipus, di sini ada air. Apakah halangannya aku dibaptis? Lalu sida-sida itu menghentikan keretanya. Lalu keduanya turun ke dalam air. Filipus membaptis sida-sida itu. Setelah sida-sida itu dibaptis, dengan sekejap roh mengangkat Filipus. Dan sida-sida itu mencari Filipus. Tetapi Filipus tidak ada. Tetapi sida-sida itu pulang ke tanah Etiopia dengan sukacita. Karena dia sudah dibaptis, dia sudah tahu ayat yang dia baca bahwa dialah Yesus Kristus yang diibaratkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah satu contoh. Contoh yang kedua, Petrus mendengar suara Roh Kudus. Karena Petrus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 19 sampai 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ceritanya begini, pendengar yang diberkati Tuhan. Petrus sedang berpikir tentang penglihatannya. Petrus melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Lalu suara berkata kepada Petrus, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Maka Petrus berkata kepada Tuhan, aku tidak pernah makan binatang yang haram. Ular aku tidak makan, babi aku tidak makan, kura-kura aku tidak makan. Mengapa engkau berkata kepadaku untuk makan binatang yang haram itu? Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus sedang berdiri berpikir tentang binatang-binatang dalam kain itu. Apa maksud Tuhan? Sehingga Tuhan memperlihatkan binatang-binatang yang haram itu, lalu Tuhan menyuruh aku makan. Petrus belum mengerti maksud Tuhan. Tetapi Petrus mendengar suara Roh Kudus berkata kepadanya, ada 3 orang mencari engkau. Jadi singkat kata, 3 orang itu bawa Petrus sampai di rumah Cornelius perwira Italia itu. Jadi ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius

0: Nyembahnya dan sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetapi Petrus berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Kemudian singkat kata, Cornelius berkata kepada Petrus, "Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Tetapi sebelumnya pendengar yang diberkati Tuhan dengar dulu bahwa ketika Petrus masuk dan duduk bersama-sama dengan Filipus dan orang banyak yang kumpul itu. Cornelius berkata kepada Petrus, kemarin jam 3, malaikat menampakkan diri kepadaku dan berkata kepadaku, Cornelius, doamu didengar oleh Bapa di surga. Karena engkau memberi sedekah kepada orang Yahudi dan engkau selalu setia berdoa. Oleh sebab itu utuslah seorang utusan ke Petrus. Dia akan datang dan dia akan berbicara tentang aku. Lalu aku menyuruh orang datang kepadamu dan sekarang engkau sudah datang di tengah-tengah kami. Kami semua sudah hadir dan kami mau mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu." Lalu Petrus berbicara katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Disitulah Petrus dia mengerti bahwa yang dimaksud penglihatan binatang-binatang haram itu ialah orang-orang Italia, keluarga Cornelius. Karena orang Yahudi selalu punya pandangan bahwa bangsa lain itu bangsa yang haram, bangsa yang tidak punya hukum, bangsa yang tidak punya Tuhan. Sehingga mereka tidak mau beritakan kebenaran itu kepada bangsa lain. Tetapi Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan tidak membedakan bangsa manapun di dunia ini. Setiap bangsa manapun melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Lalu Petrus berbicara menyaksikan penderitaan kehidupan Tuhan Yesus kepada Filipus dan semua sanak saudaranya yang kumpul dalam rumah Cornelius. Disitulah Roh Kudus turun dan mereka semua berbahasa roh. Lalu Petrus berkata, "Siapa yang melarang kita untuk membaptis orang-orang ini? Mereka telah berbicara dalam bahasa roh." Oleh sebab itu Petrus bangkit berdiri dan membaptis mereka semua dalam nama Yesus. Itulah sebabnya ketika kita mendengar suara Roh Kudus, Roh Kudus itu mengantar kita melakukan pekerjaan yang mulia supaya melalui pelayanan kita nama Yesus dimuliakan, ditinggikan. Orang dengan nama ini mereka akan diselamatkan. Perwira Italia itu adalah orang Italia. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika Petrus kembali ke Yerusalem, para majelis, para mahkamah, pemimpin-pemimpin agama mereka memarahi Petrus karena Petrus membaptis orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi Petrus menceritakan segala sesuatu al-hikwal dari perjalanan pelayanannya kepada pemimpin-pemimpin agama yang ada di Yerusalem bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Dari bangsa manapun, dari suku manapun yang percaya kepadanya dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Disitulah maka penginjilan mulai keluar dari Yerusalem. Injil keluar dari Yerusalem ke bangsa-bangsa manapun. Dan khusus kita dari tanah Papua. Sekali khusus kita di tanah Papua ini. Otto dan Geisler bahwa Injil itu tiba di tanah Papua ini pada tanggal 5 Februari 1855 sampai sekarang. Kita dibaptis dalam nama Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga akan diselamatkan. Oleh sebab itu firman ini menjadi pelajaran penting bagi umat Tuhan, menjadi pelajaran penting bagi khususnya para pendeta, siapapun dia. Kalau dia mengamalkan kebenaran, kita tidak boleh melarang mereka. Mereka beribadah sesuai dengan iman percaya mereka. Mereka percaya kepadanya. Kita hanya memberitakan Injil kebenaran itu. Siapa yang percaya dibaptis dalam nama Yesus supaya semuanya diselamatkan. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita sebagai hamba-hamba Tuhan lakukan ialah kita harus baptis dalam Roh Kudus. Barulah kita mendengar suara itu. Kalau tidak dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, tidak mungkin engkau akan mendengar suaranya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Dia mau masuk dan bertakhta di hati yang kudus, hati yang percaya, hati yang tidak bimbang, hati yang betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian suatu saat ketika roh itu mengutus kita juga, kita pergi. Sebab apa yang kita kerjakan pasti akan terjadi. Dengan demikian kita bawa nama itu kepada banyak orang, supaya orang percaya kepada Yesus dan ketika dia mati, dia diselamatkan. Kita mendapat buah pada waktu nanti Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan raja. Dia duduk di takhta pengadilannya. Kita semua masing-masing menghadap takhta pengadilannya. Satu persatu akan maju dan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di dunia ini. Apalagi kita sebagai pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua. Kita harus mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanan kita. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita diberkati, kita dapat upah di saat itu. Tetapi kalau kita kerja, kita tidak punya hasil apa-apa, maka kita akan malu di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus duduk di takhtanya, takhta bukan takhta seperti di dunia ini. Bukan takhta seperti takhta raja. Manusia tidak, takhta presiden tidak, takhta yang penuh kemuliaan dan penuh kebenaran dan keadilan. Maka apa yang akan membuat kita bangga, kita berdiri dengan perasaan tidak takut di hadapan Yesus, ialah kita bawa jiwa-jiwa banyak untuk diselamatkan. Karena pendengar yang diberkati Tuhan, akhir zaman ini ada dua hal yang akan manusia kita hadapi. Yaitu kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada neraka yang menyala-nyala untuk menampung nabi-nabi palsu, orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau bertobat. Akan dibuang ke dalam api yang kekal ini. Oleh sebab itu, tugas dan pelayanan kita untuk merampas umat Tuhan ini daripada api siksaan ini ialah kita memberitakan nama Yesus supaya orang percaya kepadanya, baptis dalam namanya, dan pada saatnya akan masuk dalam kerajaan surga, kita mendapat upah dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman yang saya sampaikan kepada umat Tuhan, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, bekerja dengan setia. Bekerja dengan rendah hati. Jaga kekudusan, kesucian. Karena Roh Kudus itu roh yang kudus dan suci. Dia akan berbicara kepada saudara. Lalu saudara kerjakan tugas yang diberikan kepadamu. Maka akan berhasil seperti Filipus. Berhasil seperti Petrus. Dan selamatkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kesempatan ini kami baca dan renungkan firman Tuhan. Tentang mendengar suara Roh Kudus. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus, jelaskan firman ini dengan singkat, padat, dan gampang sehingga umat yang dengar mengerti dan melakukannya. Dengan demikian, kami hidup menjaga kekudusan karena roh itu bukan di luar. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Dan Roh Kudus itu suatu saat akan mengutus kami seperti Roh Kudus mengutus Filipus dan Roh Kudus mengutus Petrus. Dengan demikian, tugas dan pelayanan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, hamba berdoa bagi kepala RI dan stafnya. Tuhan, tempat inilah kebenaran firman-Mu disiarkan di seluruh dunia ini. Telinga akan mendengar kebenaran firman-Mu ini. Oleh sebab itu, berkatilah kepala RI dan stafnya. Program kerja mereka, hamba berdoa di hadapan Tuhan. Berkati program kerja mereka sehingga program kerja mereka berhasil. Di sana juga pasti ada unsur-unsur muatan-muatan kebenaran Injil di dalam program-program kerja itu. Umat Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, hamba berdoa untuk istri dan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Secara khusus, hamba berdoa untuk seorang teman yang selalu setia dan penuh kerendahan hati untuk kami sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dia, istrinya, anak-anaknya kalau ada, Tuhan memberkati. Dalam pendidikan, berkat. Bapa di surga, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, terutama supaya mereka bekerja seperti Petrus dan Filipus, supaya umat Tuhan diberkati dan mengerti firman-Mu. Bapa hamba juga berdoa untuk diri hamba di hadapan Tuhan. Berilah diri hamba seperti hamba yang melayani, seperti hamba yang tidak berguna, tetapi mengerjakan pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan Tuanku, yaitu Yesus Kristus. Bapa hamba melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Siapa yang bermusuhan dengan hamba, Tuhan hamba berdoa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka yang memberkati dan sayang kepada hamba, hamba berdoa Tuhan terus memberkati mereka. Bapa hamba berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat-pejabat tinggi negara, Tuhan memberkati. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini, supaya kami hidup aman dan umat-umat Tuhan selalu beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

paham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

0: fokus group discussion ataupun workshop terkait dengan economic modeling pembangunan di Papua Barat dan juga pendanaan abadi. Ini sangat penting ya, sangat krusial di mana kita sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan sangat-sangat berkepentingan untuk menentukan model pembangunan ekonomi yang harus kita tempuh, yang harus kita...
1: Dinas Pendidikan Provinsi melakukan rangkaian seleksi lomba keterampilan siswa, seleksi tingkat kabupaten. Jadi dari 7 kabupaten, tempat lomba di SMK 2 ini menyelenggarakan seleksi untuk bidang otomotif, teknik pengelasan, dan tenaga listrikan. Sementara diikuti oleh peserta dari kabupaten kota yang ada, dan pemenang akan mewakili Provinsi Papua Barat ke ajang LKS tingkat nasional. Semoga ke depan ada peningkatan dari sisi sarana-prasarana supaya bisa meningkatkan mutu pembelajaran di semua SMK yang ada di Provinsi Papua Barat. Ini juga merupakan salah satu program penting bagi sekolah, semua SMK untuk bisa berkompetisi, meraih kompetensi dari semua anak-anak dan guru.
2: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah, Program 4, Produksi RRI Manokwari.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Suara Budaya Manokwari. You can call

ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kami di program 4 ya, 754 dan selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya yang selalu setia bersama kami.

ஸ்வர உடைய மனபார்வை.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

unggulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala

Dúria. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, setiap bersama kami di pukul 8.42 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari ini maupun di mana saja berada dengan berapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu siap bersama kami.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Suara Budaya Manokwari.